0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 pagi hari ini dari dunia pemerintahan. Teman Pro 2, pemerintah resmi menambah 13.000 dapur baru demi memperluas program MBG. Pemerintah akan membuka 13.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Pembukaan dilakukan secara bertahap dengan Papua Pegunungan, Papua dan Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi daerah prioritas karena memiliki angka stunting yang masih tinggi.

Pemerintah menargetkan dapur di wilayah prioritas rampung dalam 1 bulan, sementara daerah lain menyusul dalam waktu sekitar 2 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak, melainkan berdasarkan kesiapan di masing-masing daerah. Sementara itu, berdasarkan kesiapan di masing-masing daerah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan mulai membuka dapur yang telah siap beroperasi di wilayah prioritas setelah keputusan yang dijadwalkan sebelum 5 Agustus 2026 sebagai upaya mempercepat penanganan gizi dan menekan angka stunting melalui program MBG. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Cristiano Ronaldo terus torehkan rekor bersama Al Nassr. Cristiano Ronaldo terus menunjukkan ketajamannya bersama Al Nassr sejak bergabung pada Januari 2023. Kapten tim nasional Portugal itu telah mencetak lebih dari 100 gol dan mencatat sejumlah rekor sepanjang membela klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Selain menjadi andalan di lini depan, Ronaldo juga disebut sebagai salah satu pesepak bola dengan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah sepak bola.

0: menegaskan komitmennya untuk tetap membela Al-Nassr. Ia mengaku merasa nyaman menjalani karir di Arab Saudi dan masih ingin melanjutkan perjalanannya bersama klub tersebut. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Oke, teman Radio ya, kembali mengudara untuk menemani kamu. Dan kali ini kita udah sampai di program Santai Siang ya, teman Radio, di mana kamu boleh request nih lagu-lagu, karena kita ada di segmen Radio Hitlist juga gitu ya. Kamu boleh dong bagiin playlist kamu atau lagu yang lagi sering kamu dengerin akhir-akhir ini gitu ya. Kira-kira lagu apa? Dia bakal puterin lagu kamu di jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti ya, teman Radio ya. Jadi tolong diinfoin gitu ya, kalau misalkan kamu pengen diputerin lagu-lagu jadul juga boleh ya, nanti Diana masukin ke playlist. Dan ini sudah masuk juga nih teman Pro2, requestan dari TikTok ya, ada Kak Aku, Kak Aku PNRM, katanya pengen dengerin Cegil Nabila Takia. Setelah ini Diana bakal puterin, tapi Diana mau puterin dulu lagu yang lagi viral juga hari ini gitu ya, ada Teh Hijau dari Tulus, Check This Out.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Udah ada Sabrina Leonor dengan Haha dan juga Malapetaka dari Juicy Lucy ya, teman Pro 2 yang mengawali Pro 2 Hitlist kita pagi hari ini gitu ya. Kalau lagunya Sabrina Leonor barusan itu merupakan requestan dari WhatsApp gitu ya. Ada Kak Nurul, terus ada Kak Widi juga gitu ya. Ada Kak Aziza juga yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor dong Kak. Udah Diana puterin ya yang request melalui WhatsApp. Dan juga tadi ada Malapetaka dari Juicy Lucy yang merupakan requestan dari Kak Udang Keju juga ya, yang merupakan salah satu pendengar setia kita juga melalui TikTok ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada requestan juga yang sudah masuk melalui TikTok dari Kak I'm Not di TikTok, katanya pengen dengerin Iqra Rhyme Laude gitu ya. Katanya kalau misalkan keputer nih Kak, mau kirim salam buat anak-anak Dufa-Dufa khususnya Komplek Cempaka Putih. Wait, sudah dikirimin salamnya ya Kak ya. Dan terus ini juga ada pesan lagi yang masuk melalui TikTok dari Kak Bubble yang katanya pengen diputerin lagunya 2001 kali dong Kak Adrian Halif. Oke, habis ini Diana puterin, udah masukin ke playlist juga nih. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan juga untuk request-request di Pro 2 Hitlist, boleh banget, caranya gampang banget ya. Kamu bisa join live TikTok kita di akun TikTok kita di Pro 2 ya, RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Atau kamu juga bisa loh chat WhatsApp ke 0813-7312-5896. Diana tunggu sampai nanti di jam 11 siang ya teman Pro 2. Jadi buruan cus, ayo request sebanyak-banyaknya.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist pastinya teman Pro 2. Dan tadi ada 2000 satu kali dari Adrian Halif yang merupakan requestan dari Kak Bubble yang merequest melalui TikTok ya. Dan ini sudah masuk lagi nih teman Pro 2, requestan dari TikTok. Ada Kak Ahmad Zai dari TikTok yang katanya pengen dengerin 1000 kali dari Gia Indrawari. Alright, udah Diana masukin ke playlist juga. Dan terus ada Kak Ice Black katanya pengen dengerin Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen. Waduh, pagi-pagi kita sudah menggalau gitu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen ikutan request atau berbagi playlist di Pro 2 Hitlist, boleh banget ya teman Pro 2, caranya gampang. Kamu bisa langsung aja join live TikTok kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Ini Diana sembari live, sembari baca-bacain komen juga ya, lucu-lucu ya komen kita ya. Ada yang request, ada yang promosi juga ya teman Pro 2, gitu gak apa-apa. Sama-sama mencari rezeki. Mencari rezeki dan sembari menghibur juga ya teman Pro 2 ya. Atau misalkan nih kamu mau lebih satset, lebih cepat lagi, lebih deket sama Diana gitu ya, boleh, kamu boleh chat ke WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Masih Diana tungguin nih teman Pro 2 sampai di jam 11 siang. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu 1000 kali dari Gia Indrawari, cek desa.

Pro2 Hitlist. Masih nemenin kamu di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen yang merupakan requestan dari Kak Ice Black di TikTok ya, teman Pro2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan request ya di pagi, antara pagi dan siang ya, sebenarnya jam 10 ke jam 11 ini ya. Cerahnya tuh masih cerah pagi, kalau di Ternate tuh matahari jam 10 tuh masih kayak matahari jam 8, jam 9 gitu loh, teman Pro2. Makanya kadang jam 3 aja gitu ya, ngerasanya tuh kayak masih matahari jam 12 di Ternate gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Dan juga di sini tuh kadang maghrib, isya, subuh aja tuh, kalau di kota-kota lain tuh mungkin udah terang banget, di Ternate ini masih gelap gitu loh, masih ibarat kata tuh kayak sebenarnya kita tuh tengah-tengah gitu loh, mau terbit enggak, mau terbenam juga enggak, masih kadang terang banget gitu kan di jam-jam tertentu gitu kan, teman Pro2. Dan nextnya nih teman Pro2, Diana mau bacain requestan dulu. Ada requestan yang masuk dari Kak Lara melalui WhatsApp gitu ya, katanya Kak Lara nih pengen dengerin Tata Janeta Sang Penggoda. Waduh, pagi-pagi kita udah menggalau ya. Nah teman Pro2, kalau misalkan kamu mau ikutan request juga, caranya gampang banget ya. Kamu bisa join live TikTok kita. Ini aku udah sembari live gitu ya teman Pro2. Banyak banget yang masuk, banyak banget yang request dan kirim salam juga gitu ya. Kamu bisa join live TikTok kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau chatan juga sama Diana, boleh banget melalui WhatsApp di 0813-7312-5896. Masih Diana tunggu teman Pro2 sampai di jam 11, masih ada 17 menit lagi. Yuk cus, beruan request.

Hitlist. Masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist pastinya, teman Pro 2, dan ada sesi potret yang barusan Diana puterin buat kamu nih, teman Pro 2. Dan gak kerasa ternyata 7 menit lagi menuju ke jam 11 siang gitu ya. Dan ini sudah masuk lagi nih, teman Pro 2, requestan dari live TikTok. Ada Kak Fandi yang katanya pengen dengerin Chris Patti, Kak, tapi bukan aku. Alright, udah Diana masukin ke playlist Pro 2 Hitlist kita hari ini. Dan ini ada Kak Ca juga dari TikTok yang katanya pengen dengerin lagunya Selina ya, teman Pro 2, yang judulnya Sumpah Mati. Udah Diana masukin ke playlist hari ini juga, teman Pro 2. Dan sepertinya ini adalah dua lagu terakhir yang akan Diana puterin di sesi Pro 2 Hitlist jam 10 siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak buat kamu, teman Pro 2, yang sudah berpartisipasi di Pro 2 Hitlist pagi hari ini dan sudah request-request juga. Dan sekalian Diana juga mau pamit ya, teman Pro 2, dari ruang siar kamu. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi gitu ya. Selamat berakhir pekan, teman Pro 2. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya gitu ya. Thank you so much. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu Chris Patti, Tapi Bukan Aku. See ya, bye-bye.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: meningkat sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store.
1: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
0: Teman terbaik kamu.
5: Sebelum kamu 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, Idar di sini masih nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, Idar bakal nemenin kamu weekend kamu di siang hari ini ya. Jangan lupa ya, karena di jam 12 jangan lupa buat makan siang. Atau mungkin yang lagi liburan juga, hati-hati juga, have fun juga. Semoga hari ini diberi kesehatan ya teman Pro 2. Dan pastinya Idar akan nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah disiapin juga nih ya, spesial buat kamu. Jadi stay terus pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Baik teman Perdu, waktu sudah menunjukkan pukul 12.41. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Selamat datang di FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Udah di jam 1 ini Dara akan ngasih informasi olahraga buat kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana nih teman Pro 2. Yalah, stay tune aja. Ya, sambil melanjutkan aktivitas kamu di siang hari ini. Ada yang beristirahat, atau mungkin ada yang bekerja juga, atau ada yang lagi di mobil, lagi jalan-jalan juga. Hati-hati di jalan, semoga bisa selamat sampai di tujuan. Dan happy weekend buat semuanya ya. Jadi stay tune terus ya, pastinya cuma di 9,7 FM. Kita akan balik lagi di Santai Siang barengan sama Idar Upcall.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Blue dari Yungkai udah nemenin kamu di menit ke-18 lepas dari jam 13 atau jam 1 teman perdua. Dan ini kalau kita lihat sendiri teman perdua ya. Ini juga ada Aldila Sutiaji dan juga Erin Radlife ya yang memenangkan nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama Erin juga dengan mengalahkan pasangan Andreja Klepak dan Makoto Ninomiya pada final hari ini teman perdua. Nah, duet unggulan kedua ini meyakinkan dengan skor 6-4, 6-1 dalam pertandingan selama 1 jam 12 menit di William H.G. Fitzgerald Tennis Center Washington. Dan kemenangan ini juga mendapat prestasi internasional bagi petenis Indonesia dalam kompetisi tenis ganda tingkat WTA di Amerika Serikat. Wah, luar biasa banget ya teman perdua ya. Jadi, ini benar-benar... Aldila ini sangat mempertahankan juaranya gitu teman pria, atau bahkan berkembang juga gitu teman pria dua. Next lagi, Indonesia ini mengirim 430 atlet ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi Komite Olimpiade Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tiga cabang olahraga berangkat menggunakan skema pendanaan mandiri ya dari dukungan federasi dan mitra. Dan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan berkomitmen mendukung penuh perjuangan seluruh kontingen Indonesia juga. Itu dia. Jadi Komite Olimpiade Nasional Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan ya sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya nanti teman perdua. Dan para olahragawan juga akan berlaga di 35 cabang olahraga mulai dari 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional ini juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang anggota tim chef The Mission ya. Jadi pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia pada Sabtu kemarin dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia ada Raja Sabtu Oktohari juga negesin kalau misalkan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga ini ya mereka nih komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora teman perdua. Nah, dia juga mendapatkan kalau tiga cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri yaitu ada tinju, anggar, tenis meja yang didukung oleh dana federasi sendiri. Itu dia teman perdua ya. Wah, kita doakin aja semoga para atlet ini bisa ya mendapatkan medali atau juara 1, 2, 3 ya. Yang penting kebanyakan juara 1 aja gitu ya. Biar bisa membawa pulang medali emas semuanya gitu teman perdua ya. Dan semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Kita dukung aja nih untuk atlet-atlet dari Indonesia yang akan mewakili Asian Games Aichi Nagoya 2026 nanti teman perdua. Dan setelah ini Dara akan balik lagi nih teman perdua, jadi kamu gak usah kemana-mana ya, stay tune aja sambil dengerin lagu-lagu yang udah Dara siapin spesial buat kamu.

Alright teman perdua, ada di 1 menit lagi menuju ke jam 13.30. Setelah ini bakal ada flashback hits yang nemenin kamu. Ya, dia udah siapin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia di siang hari ini nih ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, ini lagu-lagu yang benar-benar ya mungkin di 2000-an, ada 2011-an lah ya. Ya jadi stay tune aja nih teman perdua ya. Hidar akan balik lagi nanti di jam 2 sambil ngasih informasi-informasi juga buat kamu. Dan have fun juga di siang hari ini. Jangan lupa beristirahat, jangan kecape-capean juga gitu teman perdua ya. Jadi pastinya Hidar akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Harga BBM sekarang lagi naik ya, jadi boros banget nih kalau pakai motor.
3: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
2: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
3: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
2: Oh gitu, terus apa lagi?
3: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
2: Lah, kalau jarak dekat gimana?
3: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
2: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
3: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
2: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
3: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

Oke, teman Pradua masih balik lagi buat temenin kamu di jam 2 ini. Teman Pradua, ini kita live update dulu ya. Nah, ini kalau dilihat-lihat lagi ya teman Pradua. Jadi ini Spider-Man X Art of ini akan hadirkan jersey edisi spesial untuk rayakan Brand New Day ini teman Pradua. Wow. Jadi dalam rangka merilis film Spider-Man Brand New Day, Sony Pictures berkolaborasi dengan label asal Inggris yaitu Art of untuk menghadirkan sebuah jersey sepak bola edisi spesial dan disenin pakai identitas ikonik Spider-Man dengan gaya jersey klasik yang terinspirasi dari sepak bola juga teman Pradua. Terus juga jersey ini juga akan hadir dengan kombinasi warna merah biru khas Spider-Man ya. Terus ada motif jaring laba-laba juga, ada emblem bordir juga di bagian dada dan hingga kerah yang bergaya retro juga nih teman Pradua. Karena menarik perhatian banyak penggemar, di sini tidak dijual secara umum karena dibuat sebagai rilisan eksklusif aja untuk kampanye promosi film. Ya jadi ya mungkin gak semua orang bisa beli dan dapatkan ya teman Pradua. Next juga teman Pradua, ini kita lihat-lihat lagi ya. Nah, jadi Samsung Galaxy Z Fold 8 ini yang berukuran pasport ini resmi bisa di pre-order mulai dari harga 28 jutaan. Wow, tapi beneran kotak banget ya kayak ini. Wah, jadi if you all are fan of foldable phones, ya Samsung ini baru aja memperkenalkan generasi terbaru dari Galaxy Z Fold. Dan Galaxy Z Fold ini, Z Fold 8 ya, hadir dengan desain yang lebih ringkas dan sekarang sudah resmi bisa di pre-order di Indonesia. Ukurannya bahkan bisa dilipat, bahkan hampir seukuran pasport. Jadi makin praktis dibawa kemana-mana. Bobot cuma 201 gram dan menjadikan seri Fold paling ringan yang pernah dibuat Samsung juga. Meski bodinya makin ramping, terutama ukuran layarnya yang berukuran 7,6 inch ya. Dan Samsung ini juga sering memakai material flex titanium yang diklaim bikin bodinya lebih kokoh ya, sekaligus membantu menyamarkan lipatan layar seiring berjalannya waktu. Jadi Galaxy Z Fold 8 ini dijual mulai dari 28 jutaan dengan benefit pre-order senilai hingga 9 juta ya. Benefitnya mulai dari cashback, akses Google AI Pro selama 6 bulan, screen protection film, Samsung Care Plus untuk varian 1 TB, sampai bundling Telkomsel juga nih teman Pradua. Wah, sebenarnya bagus-bagus aja ya, tapi ya gimana ya, ini harganya aja tuh bikin dompet terkuras ya teman Pradua. Aduh.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Ternate terus mengintensifkan latihan berlangsung di lapangan Ngaralamo Swasio Ternate Sabtu kemarin. Ketua Panitia HUT RI Kota Ternate Firman Mudafarsah mengatakan sejak dipercaya menjadi ketua panitia, pihaknya telah menggelar dua kali rapat koordinasi dan terakhir bersama TNI dan Polri guna mematangkan seluruh persiapan acara. Selain mempersiapkan upacara, panitia juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas di sekitar lokasi. Perbaikan difokuskan pada akses tangga yang akan dilalui paskibra menuju lapangan serta beberapa titik lainnya yang telah masuk dalam rencana perbaikan. Firman juga menjelaskan peringatan HUT RI tahun ini tetap dilaksanakan secara hikmat meskipun menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. UEFA bersama 55 federasi anggotanya resmi menolak proposal FIFA membentuk FIFA Forward Enterprise atau FFE, perusahaan baru yang akan mengelola hak komersial Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya. Melalui skema tersebut, FIFA berencana menjual hingga 20% saham perusahaan itu kepada investor swasta. Menurut UEFA, langkah tersebut berisiko membuat kepentingan bisnis dan memegang saham ikut mempengaruhi arah sepak bola dunia. UEFA juga menyatakan anggotanya tidak akan mengikuti kompetisi FIFA selama proposal itu tetap berjalan, kecuali FIFA membatalkannya dan memastikan kompetisinya tidak dibuka untuk kepemilikan swasta. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: No. End of discussion.
1: 9.7 FM, Radio Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bagi teman Pro 2 ya, ini kan udah memasuki bulan Agustus dan juga kita akan melaksanakan yang namanya upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga. Terus juga 17 Agustusan nih ya. Pasti bakal sibuk ya di bulan Agustus ini teman Pro 2. Dan salah satunya adalah kegiatan itu zikir dan doa kebangsaan dari Makutaro untuk keberkahan Indonesia nih teman Pro 2. Nah, jadi lantunan zikir menggema ini dari Masjid Raya Saful Khairat Kota Sofifi ya. Ratusan jamaah menengadakan tangan ya, mengetuk pintu langit dengan harapan yang sama juga, terus memohon agar Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di teman Pro 2. Zikir dan doa kebangsaan yang digelar kantor wilayah Kemenak Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara juga. Jadi bagian dari gerakan serentak yang dilaksanakan Kementerian Agama di seluruh Indonesia juga. Ya, meskipun kegiatan nasional dipusatkan di Jakarta, semangat yang sama bergema ya hingga ke daerah sebagai wujud kebersamaan seluruh bangsa dalam mendoakan Indonesia ini. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Pak Haji Sarbin Sehe juga mengajak ya seluruh masyarakat menjadikan zikir sebagai ikhtiar bersama untuk memohon ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia ini, teman Pro 2. Yes, itu ya teman Pro 2. Terus juga kalau kita lihat ya, tadi aku juga udah jelasin kalau di Ternate sendiri ya, mungkin di semua kota kabupaten ya sudah makin ketat lagi ya untuk latihan paskibrakanya teman Pro 2. Semoga teman-teman yang menjalankan tetap diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan juga ya, biar pada saat mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus bisa dengan khidmat ya teman Pro 2. Setelah ini dia akan balik lagi teman Pro 2, tapi kayak nanti di jam 4 ya bakalan ada chart ya RRI nasional, tanggal lagu top 20 Indonesia nasional dan barat nasional teman Pro 2.

0: pemasukan nggak sih? Kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR nggak setiap minggu bisa ketemu, nggak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: di posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Pokoknya udah capek keliling-keliling kalian nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.

minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 6.

di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam. Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kedua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: kedua kayaknya tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Nggak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Ada Summer dengan Pop Record di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: up kita di minggu ini untuk berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Evolution yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

www.kodo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Brado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brado.
1: Selamat malam teman Brado, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Brado bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi entertain. Cardi B rilis single Aha dan lagu baru bernuansa musim panas. Cardi B meramaikan industri musik dengan lagu baru berjudul Aha dan single ini dirilis pada Jumat 31 Juli waktu setempat. Hanya beberapa hari setelah video teaser Cardi membawakan lagu tersebut di pantai ditonton lebih dari 81,6 juta kali di internet. Lagu anyar dari rapper berusia 33 tahun ini langsung mencuri perhatian publik dan lagu bernuansa energik tersebut menghadirkan gaya khas Cardi yang penuh percaya diri sekaligus menyindir para haters dengan cara yang riang dan playful. Beralih ke kabar olahraga, semifinal dan final Piala Presiden 2026 digelar di Bali. Partai semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan akan digelar di Bali. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Street Ring Komite atau SC Piala Presiden 2026. Hal tersebut diungkapkan saat konversi pers Piala Presiden 2026 di Taman Surya di Balai Kota Surabaya. Sebelum memutuskan Bali sebagai venue semifinal dan juga final turnamen ini, juga sempat menghubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk berkomunikasi melalui panggilan telepon. Dan dikatakan bahwa sebelum memilih Bali juga sebenarnya ingin gelaran semifinal dan final dilaksanakan di kota Surabaya dan hal itu didasari karena Surabaya dinilai cocok menjadi tuan rumah semifinal dan final. Namun dengan alasan yang tidak diungkap, penyelenggara Piala Presiden 2026 akhirnya memilih Bali sebagai lokasi laga semifinal dan juga final Piala Presiden 2026. Sekian untuk Info Pradua malam hari ini. Info Pradua selanjutnya kamu bisa ikuti pada pukul 6, 10, 15, dan 19 malam waktu Indonesia Timur di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Insert in Indonesia. Ada kabar kehamber apa lagi nih? Kayak tapi by the way kamu udah denger lagu Nona yang baru belum? Nah, bagus banget kan? Nona, N-O-N-A. By the way teman Preduan, Nona dengan lagu barunya ya, itu emang benar-benar bikin kita wow, ikut mari bergoyang. Judulnya Hong teman Pre2, tapi belum ada dalam playlist kita ya. Kalau misalkan udah ada nanti aku play buat kamu teman Pre2. Nah, dan kalau misalkan kamu yang udah dengerin lagunya Nona ya, yaitu Hong atau angkot-angkot itu ya teman Pre2, emang ya Nona tuh emang benar-benar definisi girl band yang Indonesia banget gitu loh, selalu mengangkat hal-hal yang unik yang ada di Indonesia ya. Tiba-tiba sepatu roda kemarin juga dengan ada gamelannya, terus juga pokoknya semua lagunya Nona deh selalu berbau Indonesia banget teman Pradudian, selalu mencampur-campurkan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia teman Pradudian. Nah, dan dibalik lagu baru Hong dari Nona ya teman Pre2, kalau Nona si Hong ya, kalau kita nyanyi berarti Zong. Ternyata ada dua nama besar yang ikut ambil bagian nih teman Pre2. Kalau misalkan di rollerblade atau jalan-jalan dengan sepatu rodaku, nah itu ada Stephanie Putri ya. Nama Stephanie Putri sebagai songwriternya teman Pre2. Nah, kali ini Rich Brian mengungkap lewat story Instagramnya kalau dia tuh mengisi back sound vokal suara ikonik yang pas di bagian Om Telolet Om. Nah, itu dia. Gak cuma Rich Brian, ada Stephanie Putri juga yang ikut berkontribusi sebagai penulis lagu dalam proyek lagu ini. Dan dia juga membagikan momen lucu ya di balik proses penulisan lagu lewat Instagram, di mana dalam videonya itu dia bercanda soal usahanya menjelaskan apa itu angkot kepada para penulis lagu lain kayak gitu. Jadi ini tuh jadi bukti kalau sentuhan budaya Indonesia tuh juga ikut nih ya mewarnai proses kreatif di balik lagu Hong ini atau lagu baru banget dari Nona ya teman Pre2. Siapa yang udah dengerin? Ayo, kalau kamu belum dengerin wajib dengerin sih teman Pre2 karena memang bagus banget. Tapi aku nggak tahu ya, kemarin aku dapet di di thread teman Pre2, masa ada yang kayak nggak setuju gitu loh, kayak bilang kayak kurang nyantol gitu teman Pre2. Cuman balik lagi ke selera ya teman Pre2, mungkin sama kayak rollerblade ya, yang orang-orang kayak apa sih ini, apa sih musiknya kayak kurang gitu, tapi sekali dua kali dengerin malah ketagihan ya teman Pre2. Nah, ini Nona baru 2 hari tayang ya, ini udah 1,8 juta views ya untuk music videonya Nona dengan lagunya yang paling baru yaitu Hong. Ya udah deh, karena Hongnya belum ada ya, kita dengerin aja ada Rollerblade by Nona buat kamu. Enjoy.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

lagi ya teman berdua, Ziva Magnolia. Enak banget tuh lagunya, gue liat-liat ya. Udah lumayan lama ya teman berdua lagu yang satu ini, tapi masih enak banget didengerin sampai hari ini ya teman berdua. Anyways, kita masih dengan Insert in Indonesia. Dan ada kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabar. By the way teman berdua, mulai 1 Agustus 2006 ya, pemerintah Indonesia ini memperlakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah layanan resmi ya. Beberapa diantaranya tuh adalah biaya pendirian perseroan terbatas atau PT dan pendaftaran merek. Kemudian sejumlah layanan administrasi hukum yang mengalami kenaikan juga. Dan selain itu, mulai tanggal yang sama ya, marketplace juga mulai menerapkan mekanisme pemungutan PPh pasal 22 bagi penjual yang memenuhi ketentuan ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, perlu dicatat juga nih bahwa kebijakan ini tuh bukan pajak baru ya, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak teman berdua. Waduh, kalau semuanya naik nih gimana ya? Waduh, ini naik, itu naik, semuanya pada naik teman berdua. Yang turun apa? Yang turun cuman dompet kita yang turun terus nih ya, ngeluarin duit terus.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Libit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Ienanas. Bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua.

0: buah perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yushio, tarian Sajojo, tarian Yasbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diperlukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua?
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

green tea itu loh, teh hijau dong. Teh hijau ya, dari Tulus buat menemani malam kamu nih teman berdua ya. Sebelum kita lanjut-lanjut lagi ya, kamu tahu ini gak sih? Media sosial tahun 2000-an yaitu MySpace. Kalau aku sih nggak cuman pernah dengar namanya tapi belum pernah pakai Samsek ya, karena dulu tuh aku pakainya Friendster teman berdua, itu media sosial pertamaku tuh ya. Nah, MySpace ya, ini media sosial yang populer banget di tahun 2000-an ya, dikabarkan sih katanya ya bersiap untuk comeback dan pengen jadi alternatif medsos yang lebih personal gitu. Wah. Jadi lewat dokumenter MySpace ini garapan Tommy Avalon ya, pemilik MySpace saat ini, Chris dan juga tim Van der Hoek ini mengungkap kalau mereka tuh sedang mengembangkan ini versi baru dari platform yang sempat menjadi raja media sosial di era 2000-an. Tepatnya sih di 2003 ya teman-teman berdua. Nah, jadi dalam dokumenter tersebut Van der Hoek ini bersaudara itu bilang kalau MySpace tuh ingin diposisikan sebagai alternatif dari platform media sosial lain yang kini dinilai terlalu bergantung pada algoritma. Jadi menurut mereka media sosial saat ini tuh lebih berfokus untuk ngejar engagement dibandingkan dengan membangun interaksi yang benar-benar autentik antar pengguna gitu. Yes, karena aku ingat banget dulu kita pakai Friendster, kayak apa aja gitu kita tulis, terus kayak ada interaksi tuh di situ, teman berdua ngobrol panjang lebar, habis itu pindah ke Facebook ya. Nah, karena itu versi terbaru dari MySpace ini nantinya diklaim akan memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna untuk menentukan konten yang ingin dilihat dan orang-orang yang ingin mereka ikuti gitu, teman berdua. Jadi gimana kalau misalkan nantinya mereka udah comeback, apakah kamu akan coba untuk install teman berdua, ataukah mikir-mikir dulu, nunggu review dari orang-orang dulu tuh.

Putra 2 pukul 19 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

para Rasul, menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu, 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang

FM。Jangan galau malam-malam dong. Taiton jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua, kita ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, gak usah galau ya. Gak usah galau, gegana, gak usah. Gelisah galau meraneng, gak usah ya. Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Di malam Senin teman berdua, besok Senin banget nih. Dan yes, besok udah tanggal 3 dong ya. Besok udah masuk tanggal 3. Dan hari Senin besok ya, tanggal 3 dan Agustus masih sampai dengan 31 ya teman-teman, 2 Juli Agustus 31 tuh tanggalnya. Jadi ya udah sabar-sabar, harus banyak-banyakin ini irit-irit lah ya. Irit-irit gitu teman-teman. Anyways, kita bakal ngobrol-ngobrol pagi sih malam ya. Malam hari ini karena ini udah masuk Agustus ya teman-teman, memasuki bulan Agustus tuh emang udah kecium banget nih ya aroma-aroma akan ini 17-an ya. Aroma-aroma 17-an tuh udah ada banget. Cuman biasanya kan bertepatan dengan anak-anak mahasiswa KKN gitu kan, di setiap kelurahan yang biasanya selalu bikin tuh acara 17-an. Cuman kayaknya ini udah beres, udah penarikan deh teman berdua. Nah, ngomongin soal 17-an, lomba-lomba 17-an, nah kamu ingat gak sih dulu ya, ketika kamu masih, atau mungkin bahkan sampai sekarang gitu ya, apakah kamu masih akan berpartisipasi untuk lomba-lomba 17-an? Dan kalau misalkan iya, lomba apa sih yang paling kamu senengin, yang paling kamu suka teman berdua ketika ini lomba 17-an? Boleh spill ke aku ya di 0813-7312-5896 sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini kita ngobrol-ngobrol seru tentunya nih teman berdua. Enjoy ya.

Kasihan ketahuan dari Jebung, JEJ, BUBU, tambah pokoknya itulah ya. JEJ, BUBU, MG, Jebung, teman berdua. Jebung, It Gita, ini adalah musisi-musisi yang kita kenal dari TikTok ya dulu, teman berdua. Sampai sekarang udah punya nama yang besar ya di industri musik tanah air juga. Anyways, teman berdua, kita masih ngomongin soal ini ya, masih ngomongin soal lomba 17-an ya. Mungkin pernah kamu ikutin ya di zaman-zaman itu. Pernah kamu ikutin ketika dulu atau mungkin bahkan sampai sekarang. Karena sekarang kan kayak tidak menutup kemungkinan juga kalau ada lomba-lomba 17-an yang orang-orang dewasa juga gitu. Nah, dan biasanya menjelang ya, menjelang hari kemerdekaan tuh dari sekarang nih ya, itu di apa ya, di setiap kelurahan tuh udah mulai prepare tuh teman berdua ya, entah dari petugas atau juga dari kelurahan atau juga mungkin pemuda-pemudi di kelurahan tersebut ya, teman berdua udah mempersiapkan seperti itu. Kalau dulu aku ingat banget di kelurahanku tuh pasti selalu bikin teman berdua. Cuman sekarang karena anak-anak tuh yang di lorong rumahku tuh udah gak terlalu banyak gitu loh. Kayak paling ada, tapi kayak itu-itu aja gitu loh. Gak terlalu banyak. Jadi kayak mereka ya itu-itu aja. Dan kalau mau bikin pun ya paling cuma orang-orang yang itu, kayaknya gak seru gak sih teman berdua. Itu dia. Nah, kalau dari kamu sendiri pernah gak sih? Kalau aku ya, kalau aku pernah ikut lomba 17-an pernah. Dan terakhir bahkan di tahun kemarin teman berdua, itu yang dibikin sama ini di kantor ya. Jadi kita bikin acara di kantor gitu, lomba-lomba 17-an, dan yang pasti tim aku pasti menang. Hadiahnya yang gak perlu yang mewah-mewah gitu ya, yang penting bisa bareng-bareng, hadiahnya semuanya bisa ngerasain. Jadi kayak hadiahnya ada yang dapat tumbler-tumbleran gitu, dapat tempat makan, dapat gelas, dapat cangkir gitu kan teman berdua. Aduh, serunya seru banget, gak sabar ya di 17-an kali ini apakah ada lagi atau enggak. Waduh, pokoknya kita tunggu-tunggu aja deh teman berdua ya, kita tunggu-tunggu terus. Tunggu-tunggu aja. Anyways, aku masih bakal nemenin kamu, dan yang bagian gabung boleh ke 0813 7312589.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 93 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal ini ya, lomba-lomba 17-an. Lomba 17-an tuh emang paling ini ya, paling dinanti-nanti, paling ditunggu-tunggu gitu setiap tahunnya ya. Apalagi untuk anak-anak, dulu tuh aku bahkan sampai di kelurahan lain pun aku datang untuk ikut teman berdua. Nah, sebelum kita lanjut ya buat bahas sebenarnya dari kapan sih mulainya lomba-lomba 17-an itu. Nah, sebenarnya ya lomba atau tradisi lomba 17 Agustus tuh mulai ramai diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1950-an ya, untuk merayakan dan meredakan ketegangan setelah masa perang kemerdekaan itu usai. Nah, jadi berbagai jenis perlombaan yang populer tuh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menyimpan akar sejarah dan juga makna perjuangan lah ya, masa lalu seperti itu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sebelum kita lanjutin ya teman Pro 2, ini ada Kak Andre yang udah ikutan gabung. Dari Kak Andre, malam Pro 2, belum waktunya request ya, berarti aku mau gabung dulu nih. Kalau lomba 17-an dulu sering banget ikut, dan kalau satu lomba yang menurut aku paling jago dan selalu menang itu adalah tarik tambang. Walaupun itu rame-rame, tapi kayak setiap aku ikut lomba tarik tambang rame-rame sama teman-teman itu pasti selalu juara. Oke. Tarik menarik ya. Yang penting jangan tarik ulur aja sama pasangan ya, jangan. Kalau itu mah beda ya, berbeza. Nah, itu dia. Ini juga ada dari Kak, siapa nih? Kak Farida, namanya. Hai Kak Farida. Erika Farida bilang, dari dulu selalu senang banget nonton lomba 17-an. Walaupun pernah ikut, tapi seingat aku sih cuma 2 kali gitu. Karena memang anaknya pemalu. Tapi selalu menunggu setiap momen lomba 17-an. Pasti aku datang untuk nonton aja. Tapi sekarang udah ada anak, kayaknya bakalan ngasih ikut anak deh. Walaupun gak juara gak apa-apa. Yang penting dia bisa ikut merasakan euforia. Betul, seru ya. Seru banget pasti. Nah, kalau dari kamu sendiri ada lagi gak? Nah, sambil nantinya kita bakal bahas-bahas lebih banyak lagi soal asal-muasal lomba 17-an ya teman Pro 2. Masih akan aku temenin kamu sama lagu-lagu bagus malam hari ini. Enjoy.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Kita lagi ngomongin lomba 17-an, teman pradua, yang di mana lomba 17-an tuh sebenarnya dia berawal ya atau bermula di ramai diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia tuh sejak tahun 1950-an ya, teman pradua, di mana ini untuk merayakan dan juga memerdekakan meredakan ketegangan setelah masa perang kemerdekaan itu berakhir atau usai. Nah, jadi tradisi perayaan tuh mulai marak ya pada perayaan HUT RI tahun 50-an. Ketika itu HUT RI yang kelima ya, ketika situasi keamanan tuh mulai stabil dan ibu kota tuh kembali ke Jakarta. Nah, kemudian masyarakat tuh memanfaatkan momen tersebut tuh sebagai sarana untuk memupuk kebersamaan, persatuan, dan juga wujud syukur atas kemerdekaan, teman perdua, itu dia. Nah, dan untuk lomba-lomba kayak balap karung nih misalkan ya. Lomba balap karung tuh terinspirasi dari masa penjajahan Jepang ketika rakyat mengalami krisis ekonomi parah ya waktu itu, sampai dengan banyak yang terpaksa memakai karung goni ya sebagai pakaian sehari-hari. Jadi terciptalah ya balap karung itu. Kemudian kayak panjat tebing. Panjat tebing tuh salah satu adaptasi dari permainan zaman kolonial Belanda ya, dimana dulu tuh hadiah-hadiah seperti keju atau pakaian itu diambil oleh orang pribumi, sementara orang Belanda menonton dari bawah sebagai hiburan gitu. Nah, kini makna itu diubah menjadi simbol gotong royong, teman pradua. Nah, terus ada lomba yang paling identik banget, makan kerupuk. Ini menggambarkan kondisi kesulitan pangan dan juga ekonomi yang memang mencengkam ya pada masa penjajahan, dimana kerupuk tuh menjadi makanan rakyat kecil yang murah dan mudah untuk dijangkau, seperti itu, teman perdua. Dan selanjutnya ada yang paling familiar, tarik tambang. Itu diadopsi dari tradisi dan juga pekerja paksa masa penjajahan Jepang, yang dimana ini kemudian diubah menjadi ajang sportivitas dan juga adu kekuatan kelompok secara bersama-sama, kayak gitu, teman perdua ya. Aduh, dan masih banyak lagi sih, semakin kesini tuh udah banyak banget yang udah banyak banget lomba-lomba 17-an, teman perdua ya. Semoga aja sih tahun ini kamu juga bisa ikut berkesempatan, entah untuk ikut nonton atau anak kamu yang mewakili, atau kamu yang menyelenggarakan, atau kamu yang ikutan, teman perdua, bisa jadi kayak gitu kan. Itu dia, thank you ya buat yang udah gabung malam hari ini, udah ngobrol-ngobrol juga ya, terima kasih banyak. Karena setelah ini kita akan gabung nih dengan Pradua Jakarta untuk Pro Indie Nasional, teman Pradua. So kamu bisa stay tune aja di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Enjoy aja di sini, teman Pradua, masih bareng Zilan, Reski Amalia, sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur, sebelum nantinya kita akan bergabung dengan Pradua Jakarta, teman.

pukul 9 malam hari ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Pro Indi Nasional, teman Pro 2. So kalau bisa stay tune and enjoy aja buat dengerin Pro Indi Nasional malam hari ini dengan lagu-lagu dari musisi-musisi independen Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini. Langsung aja kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Pro Indi Nasional.

Pro Indie. Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro ini bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Request.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 request.

masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Masih dengan request sharing time malam hari ini teman Pre 2. Kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai juga ya. Kalau misalkan dikasih satu pilihan ya. Aduh. Dikasih dua pilihan. Misalkan nih kamu sama mantan kamu ya, mantan yang baik banget. Yang baik banget, tapi dia menyia-nyiakan kamu. Terus kalau dikasih kesempatan untuk kamu bisa memperbaiki itu lagi sama dia, apakah kamu akan memilih untuk memperbaiki atau enggak? Kamu harus move on, teman berdua. Tapi kalau misalkan, kalau dari aku, untuk orang yang sudah menyia-nyiakan kamu sih, berarti, atau orang yang udah menyia-nyiakan kita nih ya, teman berdua, kayaknya aku udah gak bakalan mau lagi untuk bareng ya, tergantung. Kadang-kadang cewek tuh omongannya gak bisa dipegang ya, teman berdua. Kenapa? Karena kalau udah digombalin lagi ya udah luluh lagi teman berdua. Nah, tapi tergantung konteksnya tuh kayak gimana dulu nih. Dia ninggalin karena apa? Karena kalau misalkan kesalahan dari aku ya mungkin kalau misalkan memperbaiki aku akan memperbaiki itu gitu loh. Tapi kalau misalkan dia memang menyia-nyiakan aku dan dikasih pilihan apakah akan pengen balik lagi sama dia atau juga enggak, berarti aku memilih untuk enggak. Karena kalau misalkan dia sudah memang benar-benar menyia-nyiakan, berarti dia tidak menganggap kita dong, teman berdua. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri gimana? Boleh gabung ya, teman berdua malam hari ini sambil aku play juga lagu-lagu requestan ya dari teman berdua malam hari ini. Kita mulai dari ini ya, selamat malam. Ini dari kak siapa nih? Dari gak ada namanya ya. Bentar. Wait. Siapa namanya? Ini cuma, oh kak Amelia. Hai kak Amelia, selamat malam. Dari kak Amelia katanya mau, selamat malam Min. Izin request menjawab by Vanessa Z. Bentar ya, aku cek dulu. Kalau misalkan ada nih, aku bakalan play ya, Vanessa G menjauh, okay. Nanti bakalan di play, terus juga, okay ya, Kak Amelia ya, thank you. Terus ini ada lagi dari Aulia, tadi Amelia, sekarang Aulia dari 08 0838 1631 sekian. Malam kak, saya dari Berbinar. Oh ini pasti fanbase-nya Sabrina nih ya. Saya katanya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya makasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Berarti dua lagu ya. Dua lagu buat kamu ya, Kak Amelia dan Kak Aulia. Oke deh, buat teman Pro 2 juga yang malam hari ini lagi dengerin, enjoy Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: teman berdua. Wedeh-wedeh, selamat malam dulu nih buat yang baru gabung ya. Waduh, malam hari ini pasukannya Sabrina ramai banget ya. Ini tadi ada yang gabung juga ya, dari Kak Asri yang katanya mau denger Sabrina juga. Haha. Udah diputerin. Thank you ya Kak udah ikutan gabung. Terus ini juga ada dari Kak siapa ya? Sebentar. Kak Galuh Puspitasari dari Kak Galuh katanya dia mau denger Sabrina juga ya. Sabrina Leonor dengan haha. Udah ya Kak tadi udah sekalian aja. Itu spesial juga buat kamu. Barusan banget ya aku play. Yang barusan banget sih kayak LG ya. Tapi sebelum Caleb G itu ada Sabrina dulu tuh. Okay. Thank you banget buat yang masih stay tune sampai jam segini ya. Buat request, buat dengerin lagu-lagu favoritnya malam hari ini ya. Masih akan aku play lagu-lagu requestan. Kita ke requestan berikutnya dari 0852-9825 sekian. Namanya siapa? Sebentar ya. Kita cek. Dari Karifaldi. Hai Karifaldi. Selamat malam. Katanya dia mau request lagu apa nih? Sebentar ya. Assalamualaikum Kak. Aku mau request lagunya JJ. Panggil aku JJ. Bila dari JJ. Semoga dibaca. Oke, ini udah dibaca. Thank you ya Kak. Udah ikutan gabung malam ini. Terus juga. Tapi sebentar ya. Aku cek dulu. JJ. Wait, nanti ya, kalau misalkan ada, aku play lagunya. Dan ada lagi. Ini ada dari siapa nih? Dari 0813-8133 sekian. Namanya Ahmad. Hai Kak Ahmad. Mau dengerin On Bended Knee dari Boyz II Men. Puterin ya Kak, please. Okay, baiklah. Berarti ini dua lagu requestan buat kamu malam hari ini. Teman radio yang lagi pada bersantai. Yang lagi pada berjalan-jalan. Yang penting jangan berjalan-jalan pakai sepatu roda aja ya. Udah terlalu malam kalau itu ya teman radio.
1: Sudah di ujung kisah.

jawab. Masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan masih di sharing and request time malam hari ini, teman Pro 2. So, buat kamu ya, yang mungkin dikasih dua pilihan. Kalau misalkan pasangan kamu, mantan ya, ex-nya kamu dulu menyia-nyiakan kamu ya, apakah kamu akan kalau dikasih kesempatan kamu akan balikan lagi sama dia atau say goodbye aja. Ya mau apapun itu ya keputusan kamu, tapi kalau misalkan untuk orang yang udah menyia-nyiakan kamu sih harus pikir banyak kali ya untuk bisa kembali lagi sama dia, karena kalau dia udah menyia-nyiakan kamu berarti itu tandanya dia tidak serius sama kamu ya, dia tidak menganggap kamu ya teman berdua. Tapi coba lagi deh ngobrolin dulu, kalau misalkan masih bisa ya udah, tapi kalau enggak ya udah enggak usah sih, enggak usah dipaksain. Ya udah teman berdua, untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini di sharing and request time, satu requestan terakhir dari Kak Mala. Hai Kak Mala, dari Kak Mala katanya mau ikutan request lagunya Salma, Salma Salsabil katanya mau dengerin Sesal ya. Ya udah, ini satu lagu requestan terakhir buat kamu Kak Mala, dan setelah ini kita akan ada Just More Music sampai nanti di jelang pukul 12 malam hari ini. Jelang masih bakal nemenin kamu sama lagu-lagu bagus. So, enjoy di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa

Tahukah Anda, nyamuk lebih tertarik pada warna gelap? Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

dalam pengelolaan waktu Indonesia Timur. Maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini oleh Pancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas di Jalan Reski yang mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman berdua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman-teman berdua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, untuk saat ini kami informasikan untuk kumandang azan salat subuh akan kami kumandangkan tepat pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Dan akan kita hadirkan Zona Religi Pro 2 Ternate untuk jelang kumandang azan salat subuh, dan nantinya juga akan hadir Hasanah Pagi tepat di pukul 5:30 waktu Indonesia Timur.

0: 96.7 2 FM teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, wa binasta'in wa ala umri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman Pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar, padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman Pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman Pro 2, Allah Ta'ala juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu teman Pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman Pro 2, dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita, sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, kita sebagai kaum muslimin di didik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman Pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik dan jika tidak, maka diamlah. Teman Pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Teman Pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamaz adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan, sedangkan lamas adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman Pro 2, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor dan melaknat atau mencela dan sebagainya. Yang buruk-buruk, muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman Pro 2, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insyaallah teman Pro 2, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi Tengah Pre 2, Trismil hadir nemenin kamu di Spada. Untuk hari ini Tengah Pre 2 di tanggal 3 Agustus 2026, aku bakal jadi teman kamu. Aku punya banyak lagu-lagu bagus. Aku punya banyak informasi yang sudah kita siapin untuk kamu denger di FM 9.7 dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. So, buat kamu pastiin dulu untuk bisa tetap bersama dengan kita di sini, karena akan ada banyak banget lagu-lagu yang akan nemenin kalian biar paginya makin asik sama Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan buat kamu Tompra 2 yang pagi ini membuka mata dengan usia yang baru, dengan angka berapapun itu Tompra 2, mau itu 25, mau itu 30, 35, 40, it's okay, gak apa-apa. Ya, itu artinya kamu sudah ada di tapakan pijakan kamu yang baru, untuk nantinya bisa selesaiin visi dan misi kamu di usia yang baru. nanti aku bakal puterin lagu bagus nih buat kamu yang hari ini berulang tahun gitu kan. Dan seperti biasanya ngomongin soal lifestyle kita Tompra 2, dan kita juga sudah sangat banyak membahas mengenai perubahan pola hidup, lifestyle dari anak-anak muda sekarang yang condong sudah ke apa ya, ke healthy lifestyle Tompra 2 ya, bener ya, karena sekarang tuh apa ya, tren olahraga tuh semakin merajai berbagai tren di belahan dunia manapun ya. Dan mungkin kamu juga ingat sekarang tuh udah makin sering event olahraga tuh diselenggarakan Tompra 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, yuk buat kamu yang sekarang lagi di jalan, persis banget lagi di jalan, mau ke arah bandara atau mungkin ke arah pelabuhan, atau lagi mau ngantar adik ponakan ke sekolah, ke kampus, karena pagi ini volume kendaraan di jalan Sultan Hairun sudah terpantau ramai lancar Tompra 2. Tapi kalau misalnya kamu lagi di jalan, mungkin kamu juga ngeh ya, kalau pagi kayak gini tuh entah kenapa, ini lebih banyak yang membawa kendaraannya, mengendarai kendaraannya nih dengan kecepatan yang di atas standar yang disarankan gitu ya. Jadi buat semuanya harus selalu fokus berkendara ya. Dan Tompra 2 untuk pagi ini aku bakal ngasih informasi buat kamu. Perihal apa nih? Perihal lifestyle untuk bisa ada dalam fase hidup lebih sehat, hidup lebih baik Tompra 2. Ada yang mungkin pagi-pagi udah nyari sarapan karena semalam skip makan malamnya gitu ya Tompra 2 ya. Dan kalaupun kamu pernah merasa sudah makan malam dengan porsi yang cukup, tapi akhirnya nyari makan lagi 2-3 jam, atau bahkan kayak pas bangun tidur langsung keroncongan harus sarapan menu berat, nah ini Tompra 2. Karena sejatinya ngomongin soal apa ya, soal ngemil, terlebih buat kamu yang punya PR untuk bisa skip ngemil makan malam, ngemil setelah makan malam ya, persis banget di malam hari Tompra 2. Ini sebenarnya cukup umum dialami oleh banyak orang, tapi untuk keinginan makan yang muncul setelah kamu makan malam itu bukan berarti harus dipenuhi Tompra 2. Ini jadi hal yang sering banget aku dapetin ya, dan aku juga ngalamin, entah kenapa kayak udah olahraga nih kan, olahraga nih sorenya, makan malamnya jendelanya ditutup di jam 8 atau jam 7 malam, udah tutup jendela makan malamnya karena beres olahraga udah langsung makan gitu. Tapi kenapa setiap jam 9, pokoknya 1 sampai 2 jam setelah makan malam, itu kayak hasrat pengen makan lagi, ngemil lagi, apalagi yang ngemil ya, itu kayak tinggi banget, kayak susah terbendung. Nah, Tompra 2 buat kamu yang juga mungkin semalam bablas nyemilnya dan pagi bangun dengan perasaan yang kayak aduh, coba semalam aku bisa tahan diri untuk gak makan gitu ya. Kamu harus bisa menyimak informasi ini Tompra 2. Kalau kita melansir dari Prevision, ini dimana beberapa cara sederhana yang bisa membantu kamu untuk bisa menghentikan kebiasaan ngemil setelah makan malam, biar paginya gak nyesel kayak sekarang ini Tompra 2, bangun dengan perasaan yang kayak aduh, kenapa sih aku harus makan tadi malam gitu ya. Coba kamu tentukan batasan waktu makan kamu ya. Ini adalah langkah pertama untuk menetapkan jam terakhir untuk makan. Dan misalnya kayak tadi aku bilang ya, kalau aku tuh persis banget untuk jendela makan malamnya kan ditutup di jam 19, atau bahkan di kalau paling molor di pukul 20 malam gitu ya. Coba kamu sesuaikan dengan rutinitas kamu di aktivitas keseharian kamu Tompra 2, karena masing-masing dari kita kan punya aktivitas yang beda-beda nih. Dengan
dengan menerapkan aturan yang jelas soal batasan waktu makan malam, ini bisa sedikit mengontrol ya, walaupun kadang emang iman jadi turun naik gitu ya, lemah juga gitu. Dan kamu juga jangan sampai terlambat makan, karena ketika melewatkan makan atau memberi jeda terlalu panjang antar makan, itu justru malah membuat rasa lapar semakin menjadi-jadi di malam hari. Dan akhirnya apa? Kamu bablas nyemilnya di malam hari, bangun pagi kayak gini dengan perasaan yang aduh nyesel lagi nih, akhirnya lost control lagi nih soal makan malam, nyemil malam ya teman berdua. Dan kalau bisa kita sarankan kamu coba perbanyak protein dan juga serat. Kenapa? Karena dengan kita memastikan menu makan yang mengandung sumber protein dan serat, kayak misalnya nih pilihannya pada telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, ini tuh menjadi kombinasi nutrisi yang bisa membantu tubuh kamu tuh merasa kenyang, kenyangnya tuh lebih lama teman berdua, sehingga pada akhirnya bisa menekan keinginan ngemil berlebih di malam hari dan akhirnya bangun dengan perasaan yang perasaan yang nyesel, tapi ya mau gimana, udah kemakan. Sabrina Madonna, I've got something I wanna talk about.

0: ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Selamat pagi teman Produa. Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Buat kamu yang baru banget nih dengerin kita di FM 9.7, sekarang udah pukul 7 teng-teng-teng-teng-teng-teng waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita untuk perbarui informasi dari perkiraan cuaca di hari ini untuk Senin tanggal 3 Agustus 2026. Teman Produa, yang pagi harinya ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara tanpa terkecuali ya. Dan kemudian siang ataupun sore hari sama persis untuk perkiraan cuacanya. Ini untuk siang sampai sore juga umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan teman Produa, ini informasi yang aku lansir dari BMKG Sultan Babula Ternate. Ada peringatan dini cuaca ini mengenai waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dengan suhu udara berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Dan di mana untuk kelembaban udaranya itu di 65 hingga 85%, sedangkan untuk arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, dan untuk tinggi gelombang berkisar dari 0,5 hingga 2 meter. Dan adapun peringatan dini gelombang teman Produa, ini buat kamu yang bakal nyebrang sana sini antar pulau di wilayah Maluku Utara agar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Yes, itu dia informasi perkiraan cuaca buat kamu di Senin pagi yang cerah untuk wilayah Maluku Utara. Buat kamu yang udah jalan ya, udah jalan ke pelabuhan buat nyebrang ke Sovivi, buat nyebrang ke Tidore, buat nyebrang ke Jailolo, dan kemanapun tujuan penyeberangan kamu di pagi hari ini, aku doain selamat sampai tujuan, perjalanannya lancar dan menyenangkan sambil dengerin Produa. Atau kamu yang mungkin saat ini menuju ke arah bandara untuk bisa take off, mungkin ada yang baru mau ketemu keluarga, ada yang lagi perjalanan dinas, ada yang mungkin baru mau kembali ke daerah asalnya, finally dimutasi untuk kembali ke base camp, ke home base-nya. Selamat ya buat semua teman-teman yang akhirnya balik home base kayak teman Produa. Dan pagi ini aku juga bakal spesialin satu lagu bagus buat kamu yang berulang tahun seperti yang aku janjiin tadi. Buat kamu yang ulang tahunnya tanggal 3 Agustus hari ini, kita spesialin satu lagu bagus dari Project Pop, Selamat Birthday. Buat kamu yang hari ini bertambah usia, makin sehat, makin bahagia, makin banyak rezekinya. Jaya, jaya, jaya selalu.

Nah, itu dia lagu bagus dari Project Pop. Selamat birthday buat kamu yang hari ini berulang tahun. Dan sekali lagi buat nomor 2 yang mau nganterin adiknya, ponakannya, anaknya ke sekolah, tolong banget ya. Yang berkendara roda 2, helm belakang juga harus dipakai. Orang yang dibonceng tuh harus disayang ya. Disayang dengan menggunakan helm sebagai standar keselamatan di jalan raya. Dan nomor 2 pagi ini masih ada informasi yang bakal aku bagi buat kamu. Terlebih khususnya kita bakal update informasi dari wilayah Maluku Utara. Udah siap belum? Kita update informasinya buat kamu.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Kita masih di Spider Tom Radio Way, dan langsung aja aku bakal punya update informasi dari wilayah Maluku Utara yang aku lansir dari rri.co.id. Kamu juga bisa sambil akses portal kami untuk bisa mendapatkan informasi dari wilayah Maluku Utara, nasional, internasional, olahraga, hukum kriminal, ekonomi, semuanya bakal lengkap, komplit banget Tom Radio Way ya. Dan kali ini aku punya kabar yang juga merupakan hasil liputan dari rekan kita ya. Ini ada rekan kita Irwan Jailan Eke Bradex ya, dengan informasinya perihal El Nino yang berkepanjangan Tom Pradua. Dan mungkin kamu juga beberapa minggu terakhir tuh sering banget ya melihat pemadam kebakaran tuh ke ini loh, ke arah utara Tom Pradua. Nah ini juga akhirnya membuat pihak Polsek Ternate Utara juga akhirnya menghimbaukan kepada seluruh warga untuk bisa lebih mengantisipasi, lebih bisa waspada ya soal kebakaran, entah itu kebakaran lahan, karena di area Ternate Utara tuh beberapa kali itu kebakarannya terjadi di area terbuka Tom Pradua ya. Dan untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG juga mengumumkan bahwasanya untuk fenomena El Nino ini kategori kuat, ini sudah aktif dan diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Dan walaupun memang akan ada curah hujan Tom Pradua, tapi sekali lagi curah hujannya akan menurun ya Tom Pradua, karena masih pada fenomena El Nino. Dan dimana untuk fenomena ini juga berpotensi memicu cuaca panas yang ekstrim, kemudian penurunan curah hujan ya, ini juga akan terjadi, serta ancaman kekeringan di berbagai wilayah termasuk ke wilayah kita nih yang kita tinggali, yang kita cintai ini Tom Pradua di Ternate ya. Ini juga termasuk pada wilayah yang ada potensi untuk panas ekstrim ya. Dan menindaklanjuti fenomena El Nino Tom Pradua, dari kepolisian sektor Polsek Ternate Utara juga kembali meminta, menghimbau kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Ternate Utara agar bisa meningkatkan kewaspadaan secara bersama-sama dengan tidak melaksanakan aktivitas pembakaran yang memicu terjadinya kebakaran ya. Karena kebetulan aku juga follow Damkar Ternate yang up to date banget Tom Pradua. Nah ini untuk 2 pekan terakhir ini Tom Pradua, mungkin kamu juga update dari Instagram Damkar Ternate, mereka memposting pemadaman alang-alang ya, itu di Ternate Utara di Kelurahan Kulaba ya, itu persis banget di dekat ini loh Tom Pradua. Kalau kamu ingat, kalau kita dari arah selatan ke utara tuh sebelah kiri kan ada lapangan sepak bola nih. Nah di area sekitaran situ tuh, akibat dari kelalaian kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang sangat lemah ini, nah kelalaian ini juga akhirnya memicu kebakaran alang-alang di seputaran Batu Angus, kemudian juga terjadi di area lahan terbuka juga Tom Pradua pada pekan kemarin ya, itu juga terjadi. Dan akhirnya diimbaukan agar kewaspadaan kita sebagai masyarakat perlu ditingkatkan Tom Pradua, bukan hanya berlaku pada aktivitas pembakaran di wilayah pemukiman padat penduduk saja, tapi juga berlaku pada petani yang akan melaksanakan pembukaan lahan atau aktivitas perkebunan, terutama pada siang hari, yang niatnya mungkin mau bakar sampah gitu kan. Nah ini akhirnya merembes nih pada area-area terbuka yang memang pada saat siang hari tuh panasnya lebih ekstrim Tom Pradua ya. Dan untuk Tom Pradua, informasi selengkapnya bisa kamu baca kembali melalui portal kami di rri.co.id. Dan aku punya pembaruan informasi lain lagi soal seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Wetang 2, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang kalau kamu ingat kami pernah juga mengabarkan perihal laporan hilang seorang nelayan yang terbawa arus saat melaut ya pada tanggal 7 Juli, yang akhirnya alhamdulillahnya ditemukan Tom Pradua ya. Ini korban hanyut ya, nelayan atas nama Esau Sidemo berusia 57 tahun ditemukan dalam kondisi selamat Tom Pradua. Dan Kepala Kantor SAR Ternate Bapak Iwan Ramdhani juga ketika memberikan keterangan pada hari Minggu kemarin tanggal 2 Agustus juga turut menjelaskan Tom Pradua bahwasanya informasi yang diterima dari anggota Dewan Dapil Batang 2 bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal kargo ya. Ini kapal kargo LNG
Eva Neuve ya, berbendera Prancis yang melintas di Samudra Pasifik tahun Pradua. Dan kemudian dari pihak kapal sendiri juga menghubungi pihak terkait, dan kemudian dari Com Center SAR Ternate menghubungi keluarga korban di Pulau Wetang 2 dan mendapati nomor telepon kru kapal yang menemukan korban tersebut. Dan akhirnya dari kantor SAR Ternate berkoordinasi dengan kapal LNG Eva Neuve ini tahun Pradua untuk bisa mendapati hasil bahwa korban ditemukan secara visual oleh salah satu kapal ya, ini yang berlayar di Samudra Pasifik tahun Pradua. Dan salah satu awak kapal pada tanggal 1 Agustus ini mendapati ya nomor 2 korban selamat, dan akhirnya kita akan menantikan koordinasi lebih lanjut untuk kemulangan dari bapak nelayan ini ya, bapak Esau Sidemo ya, yang kalau dari foto dan beberapa video yang beredar di media sosial alhamdulillahnya udah ditemukan dan selamat ya, dan semoga saja untuk pemulangannya juga dikasih kelancaran supaya segera bisa bertemu dengan keluarga. Amin. Dan nomor 2 di pukul 7.30 nanti aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita. Dan kali ini aku mau ngajak kamu untuk flashback hits dulu dong. Kita flashback hits dulu yuk nomor 2 pagi-pagi, biar makin asik perjalanan kamu di pagi ini, mau menuju ke kantor atau mungkin mau nganterin saudaranya ke pelabuhan, kemana saja tujuan kamu dalam perjalanan kamu hari ini, kita bakal buat semenyenangkan mungkin melalui playlist dari Pradua Ternate.

Dan Tom Pre 2, saatnya kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi hari ini di tanggal 3 Agustus 2026. Dan 3 lagu yang kita kasih adalah lagu-lagu dari si cantik Bernadia yang udah ngeluarin album keduanya di 23 Juni lalu. Dan sekarang kita bakal pilihin 3 lagu yang ada dalam albumnya yang bisa kamu voting dari 7.30 sampai di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan ini dia untuk pilihan-pilihan hari ini di Trivia Request. Trivia Request. Pilihan pertama, kita punya lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang, menjadi pilihan pertama yang bisa kamu pilih. Tapi sebelum kamu ikutan pilih lagunya, denger dulu lagunya kayak gini.

Itu dia untuk pilihan keduanya. Dan pilihan ketiga adalah lagu dari Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. Nah loh, nah loh, ini judulnya agak-agak menyinggung ya. Nah, tiga lagu ini bakal kita kasih buat kamu pilih. Tapi sebelum itu denger dulu nih, Wanita Tak Punya Malu dari Bernadia. Lagunya kayak gini nih, vibesnya kayak 80-90. Iya bener, kayak 80-90-an gitu. Kamu denger deh.

Itu dia Tung Fredue 3 lagunya. Silakan dipilih ya. Pastikan kamu ikutan polling sama kita di sini sampai di pukul 9.30. Lumayan 2 jam ikutan polling sama kita di sini. Dan nanti aku masih punya pembaharuan informasi lainnya lagi buat kamu hanya di Spada.

coba udah gak punya kecocokan, coba cari jalan tengahnya, tunggu berdua. Jangan terlalu dipaksain, gak bagus untuk kesehatan soalnya. Dan lagu ini tuh membawa kita pada satu pemikiran bahwa pada akhirnya dan nyatanya perpisahan tanpa harus saling bertengkar di akhir, atau bahkan perpisahan yang tidak berujung pada saling menjelekkan juga itu jauh lebih sehat, tunggu berdua, untuk bisa menyelesaikan sebuah jalan yang bercabang. Coba ambil jalan tengahnya kalau emang tujuan kalian berbeda. Ya, pagi-pagi udah ngomongin soal hubungan nih, bahaya banget ya. Teman berdua, aku punya kabar lagi nih buat kamu dari tim IPB, dari Institut Pertanian Bogor yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Syukur, resmi meluncurkan 4 varietas cabai habanero lokal yang pertama di Indonesia yang mengantongi hak PVT Kementan. Jadi, teman berdua, ini cabai habanero lokal ini, teman berdua, pertama di Indonesia lahir dari ilmuwan IPB. Dan kamu juga harus tahu, Indonesia punya varietas cabai habanero lokal yang resmi mendapatkan perlindungan negara. Nah, 4 varietas ini, teman berdua, dikembangkan oleh guru besar Departemen Agronomi dan juga Hortikultural IPB, di mana ada Profesor Muhammad Syukur bersama dengan timnya, yaitu Tabia Salah 1 IPB, Margi 2 IPB, Tabia Salah Oranye IPB, dan juga Tabia Salah Kuning IPB. Ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian dan juga mengantongi hak perlindungan varietas tanaman ataupun PVT tahun 2. Dan pada dasarnya cabai ini tahun 2, si cabai habanero di Indonesia tuh belum ada ya, dan baru ada kakok Kun Sayang dari Sulawesi Selatan yang terdaftar di Kementan. Jadi yang mendapat perlindungan varietas pertama kali untuk jenis habanero adalah rakitan dari IPB, teman berdua. Seperti itu ya. Ini cabenya lucu banget, teman berdua, tapi pedasnya nampol banget nih, teman berdua. Karena untuk habanero lokal ini dirancang untuk tumbuh optimal di iklim tropis dan tahan penyakit keriting kuning ya, teman berdua ya. Dan Profesor Syukur juga dalam rilisnya pada halayak publik menjelaskan bahwa untuk cabai habanero impor kurang adaptif di Indonesia karena mungkin ya lagi-lagi soal iklim kita ya, pada akhirnya dilakukan pemuliaan untuk bisa menghasilkan varietas sesuai dengan kondisi lokal kita. Dan benih keempat varietas ini, tahun 2, ini sudah disebarkan untuk bisa dimanfaatkan oleh para petani dan perusahaan pengolahan di Bogor. Ini juga berminat untuk bisa menggunakannya sebagai bahan baku cabai bubuk dan berpeluang diekspor sebagai bahan baku hot pack atau produk penghangat tubuh untuk musim dingin di Korea Selatan. Yeay, itu dia kabar terbarunya, tahun 2. Jadi pagi-pagi kita ngasih informasi yang baik-baik ya, supaya bisa berdampak pada Senin kamu yang semoga nanti bakal ketularan kabar baik sepanjang hari ini, tahun 2. Dan ngomongin soal si cabai habanero ini, tahun 2, ini pengembangannya sudah dimulai dari 2020 dan memakan waktu sekitar 6 tahun hingga resmi terlindungi dan membuktikan pentingnya keahlian ilmiah sekaligus dukungan riset yang berkelanjutan pastinya. Dan teman berdua, selain itu aku juga punya kabar-kabar lain lagi buat kamu nanti, bukan sekarang, belum sekarang. Kalau tadi kolaborasi Mika Tambayong sama Rai Putra untuk bisa mencari jalan tengah dari hubungan yang tidak bisa disatukan, kali ini kita punya lagu dari Raisa. Setelah gak punya jalan yang sama, akhirnya milih jalan tengah untuk berpisah. Gak taunya setelah berpisah, kok aku makin cantik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Itu dia lagu bagus dari Kunto Aji, Tompre 2. Tapi kalau aku denger Kunto Aji atau denger nama Kunto Aji tuh pasti bakal langsung langsung ingat banget ya lagu yang emang sangat-sangat lekat sama Kunto Aji. Terlalu lama sendiri. Tapi ngomongin soal kabar terbaru dari informasi teknologi, karena udah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, aku mau update dulu nomor 2. Ini perihal Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang melayangkan ya, ada pelayangan surat teguran pertama kepada YouTube ya. Ini ada SP1 banget nomor 2 kepada YouTube setelah menemukan konten siaran langsung EKL live streaming yang menampilkan promosi rokok elektronik atau yang kita kenal dengan vape ya, dengan melibatkan anak di bawah umur. Nah loh, jadi Tompre 2, untuk Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid juga mengatakan untuk praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka, ini merupakan pelanggaran serius dan tidak bisa ditoleransi, Tompre 2 ya. Dan surat teguran ini Tompre 2 dilayangkan menyusul temuan konten promosi vape di channel YouTube Muhammad Jana alias Big Mo. Nah ini mungkin juga adalah sosok public figure ya, influencer yang selalu saja ada pro dan kontra gitu ya, dari setiap konten atau bahasa-bahasa yang digunakan di ruang publik Tompre 2 yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam live streamingnya atau siaran langsungnya. Dan menurut dari Ibu Mutia sendiri, bahwasanya teguran kepada YouTube ini Tompre 2 ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE, yang dimana untuk PSE lingkup privat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Dan teman Pradua melalui surat tersebut dari Komdigi meminta kepada YouTube segera ya, agar segera meninjau dan mengambil tindakan terhadap konten yang dimaksudkan serta menyampaikan klarifikasi mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan. Dan selain itu teman Pradua, untuk update-nya lagi, YouTube juga diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif terhadap konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak, termasuk pada promosi produk vape, kemudian meningkatkan kecepatan penanganan konten serupa serta memastikan mekanisme deteksi dan pembatasan usia yang berjalan efektif. Bahwasanya memang ketika ruang publik itu juga dimanfaatkan dengan sesuatu yang kemudian menjadi keliru, ini perlu banget ditindaklanjuti Tompre 2, termasuk pada penindak lanjutan dari konten si Big Mo ini. Ini Big Mo nggak capek-capek deh kayaknya dimintai keterangan sama pihak kepolisian, ada aja gitu ya yang buat doi bolak-balik gitu ya. Kalau bolak-balik dapat penghargaan sih kayaknya enak nih, tapi kalau bolak-balik dimintai keterangan, di BAP atau dimintai klarifikasi, capek juga dong ya kan teman-teman.

0: Guys, ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Dan nomor 2, jangan lupa 3 lagu di trivia requestnya bisa kamu pilih. Dari lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang, kemudian Wanita Tak Punya Malu, dan lagunya Kita Buat Menyenangkan. Ayo untuk warga TikTok pagi ini yang lagi nonton radio, kalian vote lagu yang mana nih dari lagunya Bernadia. Pilihan pertamanya Bernadia, Wanita Tak Punya Malu, kemudian Kita Buat Menyenangkan, plus satu lagunya lagi Laut Yang Tenang. Nanti bisa ikutan voting sama aku di Instagram Story Pro 2 yang paling baru. By the way, buat kamu yang mungkin denger sayup-sayup terdengar suara anak-anak, jadi di persis di samping kanan aku sini, Tengok Pro 2 yang lagi nonton radio, di samping kanan aku sini ini ada, ini ada apa namanya, ada siswa-siswi TK. Tuh ada yang lewat di belakang aku tuh, kelihatan gak sih? Mereka lagi pada mau siap-siap buat rekaman. Jadi nanti bakal ada program siaran TK gitu kan, siaran taman kanak-kanak. Mereka bakal ngisi. Itu dari TK Kartika deh sepertinya kalau dari kostumnya. Dan nomor 2 pagi ini, warga-warga Pro 2 juga minta diputerin beberapa lagu bagus untuk bisa menemani aktivitas Senin pagi. Dan aku senang banget ternyata warga-warga Pro 2 ini juga adalah yang morning person. Jadi semuanya pada mantengin kita pagi-pagi. Udah sarapan belum nih teman-teman Pro 2 nih? Sambil kita perbarui informasi, kalau tadi ada Komdigi yang ngasih SP1 ke YouTube gara-gara ada seorang streamer yang namanya Big Mo, dia live stream dan ada konten yang melibatkan anak-anak di bawah umur di konten vape-nya, akhirnya di SP1 oleh Komdigi. Kemudian buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di FM 9.7, ikutan voting di Instagram Story Pro 2, nanti aku juga bakal ngasih pembaruan informasi lainnya lagi dari kabar-kabar dunia teknologi yang per detiknya aja tuh selalu ada penemuan baru, selalu ada perkembangan teknologi baru. Jadi kita juga harus up to date buat kamu, kepada warga-warga, kepada teman-teman Pro 2 gitu ya. Dan selanjutnya kita punya lagu bagus lagi buat kita puterin buat kamu teman Pro 2. Ada lagu dari T-Pex dipilih sama Ki yang udah pada mampir ke live TikToknya Pro 2. Ini warga-warga kita pada nonton radio pagi-pagi. Untuk lagunya T-Pex Boy Band kita spesialin buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7.

Dan selamat pagi buat semua warga Pro2, teman-teman Pro2, warga-warga yang lagi nonton radio pagi-pagi. Ada yang tiba-tiba, kayaknya seru ya kalau jadi penyiar radio. Gak seseru yang kalian lihat, saudara-saudaraku. Mungkin banyak orang yang ngelihat, aduh kerjanya enak ya, denger-denger lagu, ngasih info. Tapi percayalah teman Pro2, di balik seperangkat alat siaran ini, kita juga punya pekerjaan yang harus kita kerjakan di sisi yang lain, yang mungkin gak terlihat secara visual ya, yang kalian tonton di radio pagi-pagi ini. Karena untuk sekarang kita juga sudah punya skill lain yang diminta untuk bisa ya setidaknya nulis artikel juga. Iya, kita juga garapin script kita juga. Jadi kita harus serba bisa ya teman Pro2 ya. Tapi untuk pembaruan informasi lainnya lagi, karena tadi teman-teman kita udah pada update soal pertandingan nanti malam Indonesia yang akan bertemu dengan Vietnam. Jadi kita bakal update dulu, kita nyambi teman Pro2 ya. Ini ada Rido, si Rizky Rido teman Pro2. Ini juga ngasih statementnya ya, ini jelang pertemuan timnas Indonesia dan juga Vietnam. Dan nomor 2, kalau dari kapten timnas Indonesia Rizky Rido yang saat sesi konferensi pers mengatakan bahwa skuad Garuda menargetkan kemenangan ketika bersua dengan timnas Vietnam nomor 2 untuk bisa mengamankan satu tiket ke semifinal Piala AFF atau ASEAN Championship 2026 ini. Dan timnas Indonesia akan menghadapi ujian terberatnya di fase grup A Piala AFF 2026 untuk menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Bogor, nanti berlangsung di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat atau di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur tahun Pro2. Dan nantinya untuk laga ini mempertaruhkan 3 poin, tapi juga bukan hanya soal 3 poin aja, tapi juga ini mengenai gengsi antar kedua tim tahun Pro2. Indonesia sendiri nih dalam situasi yang sedikit lebih diuntungkan setelah menorehkan 2 kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste. Dan di mana juga untuk tim tamu ini The Golden Star baru saja ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura. Dan tahun Pro2 selain timnas Indonesia juga unggul tipis dalam rekor pertemuan dengan Vietnam dengan catatan 11 kali menang, 11 kali imbang dan 9 kali kekalahan dari 31 total pertemuan yang dilakoni oleh kedua tim ini. Dan terlepas dari fakta tahun Pro2 untuk head to head dari kedua tim ini, kapten skuad Garuda Rizky Rido menegaskan kalau timnas Indonesia atau timnya ini bertekad untuk bisa melanjutkan tren positif di turnamen ini tahun Pro2. Dan untuk kemenangan atas Vietnam akan membuka peluang mereka lolos ke semifinal. Kita doain ya, kita bantu dukungannya tahun Pro2. Dan mungkin yang paling di highlight sama Rizky Rido adalah bagaimana dia bersama dengan timnya ya, tentunya untuk timnas Indonesia ini bisa terus mewaspadai tahun Pro2, mewaspadai strategi provokatif dari lawan alias dari timnas Vietnam ini tahun Pro2. Itu yang di highlight oleh Rizky Rido. Dan setidaknya bahwa memang ketika mereka mengusung misi 3 poin, Rizky Rido juga sangat menyadari tugas ini tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Dan dukungan dari semua supporter dan tentunya ya ini menjadi juru kunci untuk taktik dan formulanya ada pada John Herdman. Dan kita doakan agar ruang ganti timnas kita bisa jadi jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Dan kita juga akan melihat ya, ini adalah bisa dibilang pembuktian dari racikannya John Herdman tahun Pro2. Kita kasih dukungan yang positif dan kita dukung untuk bisa disaksikan laga nanti malam. Kalau mau nobar juga lebih seru banget tahun Pro2 ya. Ini udah di Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, dan semoga aja banyak hal-hal baik yang menyertai kita secara keseluruhan. Ya ini ada dari Kak Taurus, Indonesia NKRI harga mati, pakai emot bendera merah putih. Jangan lupa tahun Pro2
umbul-umbulnya dipasang ya. Kemudian kalau kemarin Piala Dunia banyak bendera negara kontestasi Piala Dunia yang dibentangkan sebesar mungkin. Nah ini nih Agustus ini juga jangan lupa bendera Merah Putih juga harus dinaikkan setinggi mungkin. Kalau bisa pilih bendera yang paling baru, jangan kalian ngambil bendera yang udah lemes banget ya, kainnya udah pudar warnanya, jangan ya. Karena ini adalah tahun 2026, kamu pastikan untuk bisa membeli bendera terbaik yang bisa kamu kibarkan untuk Agustus nanti. Ini udah tanggal 3 tahun pre-2, serba-serbinya udah pasti udah jalan. Dan kita masih punya beberapa lagu bagus untuk nemenin kalian di pagi ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa ikutan voting di 3 lagu yang sudah kita kasih untuk di vote untuk Instagram story pre-2 yang paling baru, dicek aja. Di sana kalian ikutan voting sampai pukul 9.30.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

kalian teman berdua untuk pagi ini. Kamu barusan banget dengar lagu dari Perunggu Ini Abadi yang dipilihin sama salah satu warga Pro 2. Dia ini adalah koordinator. Koordinator dari warga Pro 2 yang tap-tap layar ketika live TikTok Pro 2. Ijul, terima kasih banget loh yang selalu jadi bagian yang mewarnai siaran Pro 2 di live TikTok. By the way, buat kamu jangan lupa ikutan gabung di polling Instagram Story Pro 2. Ada trivia request 3 lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang, kemudian juga Kita Buat Menyenangkan, dan berikutnya ada lagu Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. 3 lagu dari Bernadia bisa kamu vote teman Pro 2 sampai di pukul 9.30. lagu yang paling banyak dipilih nanti bakal kita putar di pukul 9.30. selanjutnya kita masih punya pembaruan informasi lain buat kamu, dan nanti di jam 9 sampai jam 10 nanti bakal ada ngopi ngobrol pagi di Pro 2. Walaupun aku ngopinya sendiri, kamu ngopinya di tempat kamu, aku ngopinya di tempat aku, tapi ngobrol pagi di Pro 2 kita bisa bareng-bareng untuk bisa saling berinteraksi teman Pro 2 di WhatsApp 0813-7312-5896 atau dari live TikToknya Pro 2. Kalian bisa ngasih rekomendasi lomba-lomba 17-an ya, atau serba-serbi 17-an yang bisa jadi ide menarik buat teman-teman di luar sana. Nanti bisa kalian ketikin di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan 3 lagu dari Bernadia juga masih bisa kamu voting di sepeda untuk hari ini. Dan selanjutnya aku punya kabar dari Disney teman Pro 2. Ini ada kabar dari Disney yang dikabarkan akan mengembangkan ya untuk film Home Alone. Siapa yang pernah nonton Home Alone di sini? Dan mungkin salah satu film yang mengisi waktu libur kita secara bersama-sama teman Pro 2. Nah, untuk film Home Alone terbaru ini yang masih berada di tahap awal untuk bisa dirancangkan pada versi dewasanya Tom Pro 2 ya, karena untuk sequel Home Alone ini berpotensi comeback Tom Pro 2, dan ini masih jadi apa ya, jadi wacana di awal banget ya. Dan nanti buat kamu yang ingin bernostalgia dengan film ini, kita doain semoga project ini lancar jaya supaya kita bisa menyaksikan Home Alone remake-nya Tom Pro 2 untuk sequelnya gitu ya. Dan menurut laporan dari People, proyek ini akan lahir ataupun proyek ini lahir dari ide dari Macaulay Culkin yang disebut ingin bisa kembali memerankan Kevin McAllister yang dalam versi dewasanya. Dalam konsep yang diajukan Tom Pro 2 untuk ide awal ini, Kevin sekarang diceritakan

Bahkan sudah menjadi seorang ayah dan ceritanya ini dibalik ya. Ini kemudian dibalik ceritanya Tom Pradua. Ini si Kevin ini Tom Pradua sudah menjadi seorang ayah dan Kevin tinggal sendiri di rumah. Dia nanti bakal terkunci di luar rumah Tom Pradua. Dia nanti bakal terkunci di luar rumah sementara sang putra ya ini akan memasang berbagai jebakan agar ayahnya tidak bisa masuk sampai pada akhirnya nanti ini menjadi ide awal dan Disney maupun perwakilan dari Culkin belum memberikan konfirmasi resmi terkait dengan proyek ini, terkait dengan ide awal ini seperti apa nantinya. Tapi yang pasti untuk sequel Home Alone berpotensi comeback dengan versi cerita yang dewasa. Dan semangat pagi buat semuanya di hari Senin ini, Tom Pradua. Aku doain aktivitas kalian, pekerjaan kalian semuanya bakal bisa menyenangkan ya. Walaupun mungkin orang-orang sekeliling kamu tidak menyenangkan, coba cari minuman yang kamu suka pagi ini untuk bisa menyenangkan diri sendiri dulu. Karena pada akhirnya orang yang menjengkelkan di lingkungan kamu, di sekitaran kamu, dia adalah orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan di rumahnya. Seperti itu yang sering kita dengar, orang yang menyebalkan di tempat kerja bisa jadi dia kekurangan kebahagiaannya di rumah atau bahkan dia kesepian di rumah, akhirnya dia sedikit dalam tanda kutip sedikit rese gitu ya di lingkungan pekerjaan kamu. Jadi pada akhirnya kamu fullin dulu tangki kebahagiaan kamu sendiri agar itu bisa terpancar dan terdampak pada orang-orang di sekitar kamu, Tom Pradua. Aku puterin satu lagu bagus dari Citra Scholastica, Everybody Knew, dan ini jadi lagu yang menggambarkan bagaimana kalian berhasil move on ya dengan hati riang gembira.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika.